nama nama seguti wani uyazungwa wami batata machanti banomo amna we banomo wababe